0: Siho kambi, lakana Santa Maria udlika kwa Jesus, chikanak sa lehong kapalayos na bech kikwamech, pantiyos lekoch beningkil sa lilok lakutan ayin, antasak chi och bening uchiteng angkere, sa lehong kapal utsalek angel rik inep dera lalek ahol. Ninkos lanak chirulikutan kulak, akyo kesh chishkawres ningkileri, prera inkil chak liratin lika kwa sa lika Santa Iglesia. Okay, nawlak likak angel sa lehong kapal, pantiyos likap inkil.
1: Chabil ikya hakna lep kinaksa halang halang chinahe.
2: Usakre likis kul sa lichab ilchoch renak ta uching chinum takhenak.